tasasketa ohanichant chitam tapitu apashpahailu pistasaham provincia na kanutiuma hiska koraha kalla arallanten halkom satapiwat chohnya kiski pihui pipaches hilatogo uka koraha chohnya kiski wastani uhiuski teha huipis huipintas kwan kunas wali chol keusaswat halukama astukana karam tatach wali wagis kiris pavinta inyanichak kunatsukamu ka hayli wikmist awai pero pashpa markara kasan haukamapi marka chiriha ka pashpa marka san sa wali chol ke marka chirinak halukama nakitan ganicha han kunam pist unikta yasir halukam pero bueno ukama pansan san uka chaman pisarun tanyan takamainir hilat hilakanaka maakamanta wikmanakaru purt iyasa radin chilpa parhalanyan hilatu ganchitokut ansin ukam piyaka kushirta na kutkaskaniwa hasta ukama mai mai parlo na kutkaskarak chanicha alukana gamchikan jaskanyane kutani sino kama.